haurang luba nung shimurti ni ngam jaba pukning sheba lai jari bini pam jaba khongyagi uphul penjare radha aibu thembirenu.

Mata ngasida ima leibak bu. Leibak ning ba isai sanduk coba loi senjari. Akashbani Imphal, haujiga muk tabirasi, tongan-tongan ba saisak pasing dagi loka coba Manipuri matamishai sing matang-matang oina. Kudol gihan bada tabirasi, wai santigi konjel da kolom tizishorna sairing ba matamishai.

0: Tatabel! Tatabel!
1: Janakia, get over here.
0: As, miyong taon gamda sude, kaino mitaw tawi ko.
1: Angangdi, angangdi.
0: Na hangkay niya, kuy mahoiram da, ay galalo ba ni? Kaino kaino mahasil laga. Hosik po di, stapure e. Adusu, lopu power ga.
1: Huy ni?
0: Ay kuy dalihaw e. Kuy mana marola ma, hangbat hangbat as. Nati, tatabel bu, ukil sanaw haidu gabu, unarabo.
1: Unere, unere ngarang. Mana mi tarik tanu kohol lebih. Ngarang pona besar ke hotel lembeda mana wari si pasan liri ebe ingonda.
0: Oh, suai de sune. Kuni ayu yum tong sing da. Nipung nipung ngang na hore.
1: Kali kali ngang liri ba. Ha.
0: Tabel lagi se. Lari kim kum lagi kai ne. Kroor pati imu ngamagi macani hai ne wani.
1: Madu cuma bani.
0: Ha.
1: Cap cane cuma bani.
0: Is.
1: Mau ikis ya. Waktu cawat orang kedori. Tabel ini saya tera ni pansur pada kai tok payaba. Kroor manga gi sempa mama will itu na thalmi hai dine.
0: Imai bima. Kroor manga.
1: Madu gi will du gi madam degi. Makoi mapa macam macam moy ahum na. Tabel ibu tirak pani hai dine.
0: Kroor manga. Is. Tabel lagi mingda.
1: Hoi ne. Kroor manga. Kroor manga. Lantum mayam sigi damak. Brajam ni hai riba tabel lagi mama madu ga. Mati mana una tabel lagi mama mapa busu. Thai na. Hatu piki bu orang bani hai. Ukil bulah hai pani. Moy na tabel itu risisu. Lantum mayam si munbiraga. Hatu piki bu hai dia mi.
0: Aduh, kamu ayam ni. Is.
1: Aku wahai ke. Engang masabu. Kalimu tak kangdir bela. Ha.
0: Kalau kang masumali mai do. Papu nak idai. Aina tiem do na thaman bani. Ima ga sak thong awuri. Nanti ukil do bela kerja mi.
1: Lakani. Cepat lakani. Aina sudah lak piu hari mon. Tabel lagi wari sabu do maga sabu iu na hai jabani aina. Mamu tana kangis ukil sini eba. Ukil sigi mapado. Madu ga tabel lagi mapado ga yam lu nanti nabo ukil ni hai eba.
0: Kanano,
1: kerum dino iruji na perak amuk tara risi na.
2: Perak nanti hei, kane kar, kalai,
1: kar, kar, kar, kar lai hei, hei iruji semua ngam ni. Nang celo, nang celo, ay lak je, hei lak aduh ko.
0: Celo,
1: celo mikai dulu lagi nanti. Celo, celo, ay aja, celo apa? Mina celo, hari macam dah. Celo tu dia, adu dia yumsi solong celo mukai, solong celo mukai, ay tap, ay celo ke jangan ke hulam dah.
3: Solo ni bapa,
4: hei.
3: Solo, losen. Kaya angkui ni luat kan ibu ena.
5: Masih pun nama kasih. Hanubi ngambil tu nasi nene tuan bangga kan ibu hari sini kau idea.
3: Masih luat kereta na. Yang si. Makoi neng ambra, koi neng ambra itu.
4: Aidi, am solo ni bapa. Okey, calon tu tiba kang deh. Ngarang ni nene mabuk terisi bapa.
3: Hey, pasah panggup pangda barai bani. Tengah mama panda na, luai nak kapcak kan ibu. Mama angai waman putor tena bapa.
5: Oi bapa, lausa sisi. Kuihin leh lagum siapa? Kunci apa? Kuihin ane ukuran ane kain orang kelani. Cacil lah orang.
3: Lawat cacil lah. Lawan yang kau percaya kan?
5: Kau apa nak percaya kan? Apa nak kau demi?
3: Mama.
5: Apa kau demi?
6: Tabel babu, ayah lak sere.
1: Ukil babu, lak biri. Hujuk tu lah milih ahum dosita.
6: Mas syaitan ngak cni. Mie mat tenat emak koi. Ayah ngak orang ni lak pa. Mak koi gari lak pa ubat lagi tabel babu lagi thongal dah hari bok hongang marum dah ngak nathai ruban ni.
1: Aduhdi.
6: Kari.
1: Aduh, dia ngah tak leh biru muka.
6: Bani,
1: isan lebih tu, tang lepas itu thamie bayi na. Ay, mau tu kau jorok ye.
6: Bani,
1: ngah tak leh biru muka.
6: Iya ni.
1: Ngah tak leh biru muka.
2: Titi.
6: Kananu sih nampak. Hey, ini nanti ni, ay show kemeja ini nanti ni. Thabal bo, kananu sih gitu bo.
1: Kanoni, kui kunji, ngah ni, ma budi kita ngah supata bani. Isan lebih, sondelai.
6: Oh, ibe mara thabalai.
7: Mana uncle?
6: Ibe ma. Aye, Uncle Chano, advocate ni, Imphal lagi. Isa adi kelas ke atas mana?
7: Handa kelas tu ab thadu ini Uncle.
6: Very good, yang pare. Adu di kakak ngah hektang wari sasi ko.
1: Ngah hektang wari sasi ukil bapa. Ibu tung telingsin.
6: Pani.
1: Ibu tung telingsin. Ibu mangga tung telingsin. Ngah hektang.

0: Hello. Hello.
1: Hello, good afternoon, sir.
0: Good afternoon, Adom Mutaram Nok Cherry. Mingle phone tung kung jagi.
1: Saya arang arang muzi macam macam tak ager ko. Ada ini kita atap promo kan jagi.
0: Funny funny.
1: Hello.
0: Tazri tak piu.
1: Saya kan yang ini yang dapat di ngam de film ini puspa rani sapa.
0: Yang dapat di ngam de. Tapi yo, pos pada ni konsel dah.
1: Tak zaman tak rasa, nongin sing lah, tak rasa, tak benar pingo, tak rasa. Sa,
0: apa yang saya dapat tajuk kita? Hoi, saya siapa sebenarnya? Mati emu kudol tan Puspara ni kita konsel dah. Lucing luang na, saya yang bawa masuk saya yang bawa saya sini.
1: Hoi sa.
0: Hoi, aduh, ming di kongsi dri ming lipong tung tak pira mo.
1: Oh, sa ingat yang mom dari nungsi pon jam tak mandana sa tahu
0: tu apa tu nanti. Oh, lain cepat pa. Kau sih tadi yang pasal nata zai ko, aduh nata biru ngoda busuman ba. Nungsi usik sekali tau biru minu.
1: Sa
0: ZP sa pon on ona. Program sing sibu ta se kamaina to biri ge dumak nungai biri bro.
1: Sa yam nungai ye. Yep tan dum ta jai ya dum good afternoon ladies ta ju dum sa se dum ya jai ba.
0: Hoi hoi. Fani fani du di thabok su makha ta na muk cha thabiro koi isai si khudol tam jare lagi isai ta na ta na thabok su to biro hai na. Hai jari.
1: Thank you sir.
0: Hai isai khudol tam jari dum buthagat jari. Kudol tamzari ba isai yasi yeng daba ngamde film sidagi Pusparani ki naitum khonjel da Luching luwang na sayrengma masung sayrang ba isai ni Kudol tamzari tam yasi

0: ta taramna oki.
1: Trophy tour asigi anishuba oina Guwahati da July 17 ta panthungpham oiki.
0: Chamaga kunshamanga suba Indian Oil Duran Cup ashi July kunga manga degi hauraga August ki kunga humdoi phauba chathagadauri.
1: Sahi asigi tournament ki oina Kolkata, Shillong, Imphal, Guwahati amadi Jharkhand gi capital oiriba Ranchi na Duran Cup ta ahanba oina chahi chamaga kunthraga nipan gi puwari da yumbu oina saruk yagadauri
0: handak ki chamaga kunthra manga shuba edition asigi oina team kunga marina tongan tongan ma mafam manga gi venue tarukta match nipu ga humdoi sanagadauri
1: Imphal chapter gi oina hayeng July gi tang Kungani Panda, Kumalampak men, Stadium da, Nungtingi Pung Manga Tava Matam da, Soidana, Houdok Lagani.
0: Ashumna Manipur da Duran Cup Lakpaga Iroinana Manipur ki Youth Affairs and Sports ki Director Oina Leibiriba Dr. Mayengbam Bhetona Thambirakpa Wafa.
2: Ahan muda Manipur da library wa Praja section 5 pro mangna state government na support toroga koi Indian Army Eastern Command ga lenen sinjari wa samo kuntra marak sub edition of Duran Cup koi Imphal chapter se July ki tarikh kunipan da ki horoga ki tarikh tragan thogo wa koi match taruk sana ga dam hai ba messing ji sai sai ki ticket lobi ra ga matam chan sana ling bi ra ga Serup ya view, papung pan benda, mating pang view. Ayat Department of Defence and Sports di mana ini, an waktu dah, saya ambil nolok ceri. Khusus itu kau ina hari riba, kau 135 edition sih, sana kita uci. Kau tim marine sih, kau local tim, kau boat club, ahum, amudi Indian Navy, trawne, nerokan, amudi kau FC Rendai, ahum sih kau ina sana kita uci. Hari riba matching sih, sana kau kau arrangement sih, kau layam, cawam, transportation, lagi. FOP, stadium ke koi ba, the labor, koi infrastructure mayam, sejum chazan ba, luna lahan ba ki thak lo ilo ere. Kasik, mai sports tau gi, koi everything ready, nesu lai jen lo, thamzari. Tau da bu, sigil iro inna na, koi labiri ba, koi stadium je, amu khakto oi unina, koi sejde sana biri ba, maro in athletics, koi ba, koi masana gi. Practice tau binom ba singe, kitang disturbance di, toi amaram di, so koi venom host tau unina, manung da access ki, kitang control tau do baya da. Aduna, sana biri ba players, Jadi nasib itu tentang intervensi pesta itu teruk ya mina sih. Hari ini baru ini terus terjadi. Aduga turnamen cepi ke dua, bagi national international events ini teruk ya agak dua kena sih juga nanti. Bagi side leh juga, bagi alternative facilities ini, bagi side type terukkan sih jari. Lainan na regular coaching center sih juga boleh nanti. Nakan dah leh juga archery grounds leh dah bagi. Mesra itu pun nombor sih juga bagi masagi warming up session, adagi conditioning sih juga macam tu tapi biar agan ni. Aduh, sih di Duran Cup sih lapuk itu ni nana macam tu thamzening macam sih. Kena senjor sajari ba bagi simple itu infrastruktur sih je macam gini, player sih gini aduh nana kumpul lompat tak. Sana berlapuk iba, walking chain berlapuk iba, kai punu mungkin nana kena sentuk ceri ba, lu nala liba macam sih. Kui isai sana lapuk anda. Sah bagi, tak bagi, korai iba disposable item ni, macam sah-sah langtok iba. Lain ni, kau ini sinjari iba turnamen sih, kau ini tiket sih, lain ni color coded way. Color coded way iba tiket sih, macam cangkum get, macam cangkuk bukan kerum sah, tapi cangkuk dah umno. Lain tu panggung dah umno sih, kau ini lain signage telah gelar jadi. Aduh na. Traffic congestion, mayam tu inconvenience. Sok tu awak, lainnya na, lagi stampin sing betok tu na awak. Saya sahgi tiket tu yang biru kan dah. Kerum begini tiket canggah tu awak. Aiy garis, kerum tu park tu awak di pagi ni tu hana. Betok biru. Aduh, Manipur police ki mayai tiket koi traffic control ni tiket tolok ku traffic regulation ni nonsu. Fasanya ini biru kan. Aduh, main inconvenience mayam tu. Tuh mina sih, mayam sih macam thamsake. Lainnya na, koi stadium sih na awak. Stadium ni koi benda. Kau belak beli rumah ayam na, bagi kumpul lompati kompleks ki, sengti di tu mang dana wa, sakai wa, kukai wa tu, kita top di dana wa, farming itu terapi kita nak cari, lainnya na, bagi makan lagi lain wa tim, bagi players ini sana wa matam na, bagi nata wa, bagi ayam na, ye gunung ayam itu, bagi behavior tu, macam tu ayam tu top begini, ayam pernah mak sosok pinar kan da, edition je makung panah, pang toko tu seru ya view amat di, mending pang view aja ni, lainnya na, India ki football history da. Hasil lah itu India ini contemporary football ini kan, hasil itu glory, hasil itu Manipur yau dengan India ini.